0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu samsakhovri. 577 50 10 28. Tkven usment Radio Citrus. FM 97.3.